0: Dahulat Tuan Hamba Usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
2: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Produa FM. Teman terbaik kamu.
7: 92 Mika Seman Terbaik Kamu, teman peranduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika Hans di kesempatan siar hari ini. Dan selamat pagi ya untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami, teman peranduan, bersama Kanci teman kamu di kesempatan siar hari ini di sepeda pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman peranduan, Kanci masih ada dengan beberapa informasi untuk kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Ambon ya, teman peranduan, bersama WSO featuring Gayulo dengan lagunya Papa Mama Pung Pasang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Benvenuto Vandesano memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia atau FFI 2026 akan berlangsung transparan dan profesional. Dan menurutnya seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia mengatakan integritas dewan juri menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional tersebut. Karena itu proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak memperoleh penghargaan tahun ini. Dan informasi lengkapnya teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pandang Beradua di Pandang-Pandang Kamu Berada. Selamat pagi ya untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Beradua Tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat Beradua. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon berharap Festival Film Indonesia 2026 mampu melahirkan talenta-talenta baru perfilman nasional. Karena menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi ruang pengembangan bagi sineas muda dengan berbagai gagasan kreatif. Ia menilai industri film Indonesia saat ini memiliki prospek yang semakin menjanjikan bagi generasi muda. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap karya-karya sinema nasional dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ia mengatakan FFI harus mampu menjaring pemain sineas dan penulis cerita berbakat Indonesia. Nah, kehadiran talenta baru dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri perfilman nasional pada masa mendatang. Informasi lengkapnya teman Beradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: guess you meet John really easily.
1: Hai tetangga.
2: Eh, Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Radio ini menemani Kak Pemrandia masih dengan beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk kamu hingga pukul 10 nanti ya, teman Bradua. Teman Bradua bagi banyak orang bosek menjadi teman sehari-hari yang menemani aktivitas perjalanan belajar hingga waktu bersantai dengan lebih nyaman. Nah, kehadirannya tidak hanya mengisi suasana ya, teman Bradua, tapi juga

berpengaruh positif yang sering terasa dalam hidup sehari-hari banyak orang. Nah, di balik alunan ya menyenangkan, musik diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini. Dan di antaranya nih teman perdua, ternyata musik bisa meningkatkan mood dan kesehatan mental. Selain itu bisa membantu otak bekerja lebih optimal, mendukung proses berpikir kreatif. Musik sebagai penyemangat aktivitas atau mungkin pengaruh baik pada jantung dan sirkulasi darah. Nah, informasi lengkapnya teman perdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Sahabat Peradu, di mana pun kamu berada, 16 Senin pergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama 92 BKS di kesempatan siaran hari ini. Teman Peradu masih bersama Kak Aji ya, temani kamu di sepeda pagi ini di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 yang saat ini sudah pada dengan tugasan aktivitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu teman Peradu. Semoga semuanya sesuai yang diharapkan ya teman Peradua. Ya teman Peradua, Persebaya Surabaya kembali memperkuat lini depan untuk musim 2026-2027 dengan mendatangkan penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta. Striker berusia 23 tahun yang bergabung setelah mengakhiri kiprahnya di DPMM FC Malaysia. Kehadiran Sananta menjadi bagian dari ambisi besar klub membangun squad lebih kompetitif ya. Bagi pelatih Bernardo Tavares, sosok Sananta bukan pemain asing karena pernah bekerja sama di PMS Makassar. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar.

0: Untuk menghindari sikap dominan, penting untuk memahami bahwa dominasi bisa muncul dalam berbagai bentuk dan konteks. Menghindari sikap dominan melibatkan kesadaran diri, komunikasi efektif, dan membangun hubungan yang sehat. Serta membuka kesempatan bagi orang lain untuk terus berkembang, bisa kita lakukan dengan berbagai cara, baik dalam konteks secara pribadi, profesional, maupun sosial. Intinya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, baik melalui bimbingan, pelatihan, maupun memberikan kesempatan untuk berkontribusi dan belajar. Membuka diri untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung pertumbuhan. Proses pengembangan membutuhkan waktu dan kesabaran. Penting untuk memberikan dukungan dan motivasi yang berkelanjutan, serta mengakui dan menghargai setiap langkah kemajuan sekecil apapun. Ini bisa beri dorongan positif bagi individu untuk terus berkembang.
1: Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekuat.

Kulon Pradua, di mana pendengar berada, 56 menit pergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di Antaman Pradua akan saya hadirkan lagu yang terakhir untuk kebersamaan kita, mengakhiri kebersamaan kita untuk sepeda pagi ini. Dia Santai Siang, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan ya, teman Pradua, sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pradua, dan tetap jadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dian, selamat siang.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Pro 2 Headless balik lagi. Bara aku Julvan Gavar di edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan teman Pro 2, kita pastinya bakal buka nih yang mau pada ikutan gabung di sini, request lagu favoritnya dan kemudian lagunya kamu dedikasikan untuk apa dan untuk siapa ya. Nah, mudah aja ya. Langsung aja WhatsApp di 0822-1779-7307 atau kamu juga bisa cek inbox aja ya. Atau kamu bisa DM melalui Instagram di RRI Tahuna. Oke. Segala tempat ya, pastinya akses untuk kamu bisa ikutan gabung di sini udah dibuka ya. Baik, di sini ada yang udah request lagu nih guys. Vidi Aldiano, Senyumin aja, dulu aja. Oke. Karena panas, katanya panas banget Tahuna hari ini. Oh, syukurlah. Iya, biar ada kegiatan-kegiatan yang bisa mewarnai hari ini juga ya, karena didukung oleh cuaca yang pas banget panasnya. Maya, mana lagi nih lagunya ya? Lagunya sudah ada ya, sudah ada si VD ini ya. Alright, bentar, sabar aja nih yang sudah request biar sedikit dingin. aduh. Oke, ini Senyumin dulu aja dari VD Aldiano buat yang udah request. Oke, gaskan lagu kamu nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut lagi nih kita ya, setelah tadi udah diputerin lagu dari Vidi Aldiano di Sumi dulu aja biar katanya panas tahuna. Oke, udah sambil ini, sambil minum es ya guys ya. Oke, kita bakal lanjut lagi nih guys untuk lagu berikutnya nih. Ini sama ya, masih kategori lagu yang di yang keluar di bulan Juni sama bulan Mei ya. Oke, di sini ada lagu dari Liodra ya, yang judulnya Pura-Pura. Ya, gak apa-apa ya. Sekedar lagu aja sih. Langsung aja ya, gak usah lama-lama. Nih lagunya buat kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.

Pro 2 RRI Tahun Teman Terbaik Kamu. Kita bakal nanti lanjut untuk Pro 2 Hitlist. Yang mau pada request lagu, kamu bisa langsung aja chat ke sini ya, ke WhatsApp Pro 2 di 082217797307, atau kamu bisa lewat DM di Instagram, dan bisa juga via ini ya, inbox messenger. Oke, kita akan dengerin dulu nih dari Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian yang kan kita dengar lagu dari Kota Palu nih, The Box, Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pro dari tahun dan teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Bara aku Jufan Gafar, dan untuk lagu request ya masih ada waktu ya. Kamu bisa ikutan gabung sini request lagu favorit kamu sekarang ya guys. Melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, berikut ini kita bakal puterin lagu dari Sheila on 7 dan lagu ini dirilis dengan bertepatan dengan ulang tahun ke-30 mereka. Jadi single yang awal mulanya dibuat Eros Chandra, lalu disempurnakan oleh Duta Mujo dan Adam Subarka. Secara spesifik, Eros Chandra mengatakan bahwa lagu sederhana ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Jadi lagu sederhana adalah sebuah manifesto hidup lambat atau slow living ya. Maknanya ini mengajarkan bahwa di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan, kebahagiaan tertinggi justru ditemukan dalam kesederhanaan, rasa cukup, dan hubungan yang tulus tanpa perlu topeng validasi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, teman Pro 2 udah 42 menit lewat pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi nih untuk Pro 2 Hitlist. Kamu bisa ikutan request. Oh ya, tadi ada Ervita Puspa ya. Lagunya Big Big World dari Emily ya, dan oh, lagu yang aw. Oke, punya cerita, punya kenangan tersendiri pastinya ya. Oke, kali ini ada Kumpul Bocah nih. Ini juga jadi salah satu soundtrack film yang urutan keempat ya, apa kelima ya, terbanyak yang ditonton ya guys. Wah, dari Malik and Essential. Dan nanti akan ada beragam update informasi juga ya, akan hadir untuk temani siang kamu ya guys di Muda Kreatif ya, hingga pukul 15 ya, bareng aku Jovan Gafar. Oke, kamu di sini aja dulu ya, nikmati lagu-lagu yang masuk di playlist kita ya untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja Kumpul Bocah, Malik and Essential.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

dasar palu. Kapalku miring. Oke, baiklah teman Pro 2, waktu yang kita akan menutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Sorry banget ya, kita nggak live TikTok. Wah, kalau live TikTok rame banget. Oke, nanti setelah ini Pro 2 bakal hadir dengan informasi seputar UMKM, kemudian juga tentang pelaku industri kreatif pastinya, dan ekonomi digital akan hadir temani kamu. Jadi kamu di sini aja di Pro 2 Tahuna ya, teman terbaik kamu. Oke. Untuk Pro 2 Hitlist nanti bakal hadir besok siang pukul 10 sampai pukul 11 12 ya waktu Indonesia Tengah. Nanti ada live TikTok-nya juga. Oke. Seru banget hari ini ya.

Mare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
0: Dibanding, iya,

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info. Terbaik
3: subject grabbed a bag. We're still trying to get further from him. 41 on the yellow.

0: terbaik kamu.
1: Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kali ini kita masih di Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dengan topik pasar sepi, jangan panik saatnya upgrade strategi digital. Ya, teman Pro 2. Oke, ini langsung yang relate banget ya, buat kamu para pebisnis pemula, anak-anak muda yang baru merintis usaha kreatif atau lagi gencar-gencarnya bangun personal branding di ranah ekonomi digital, ya tenang aja nih. Oke, siang ini kita bakal kupas tuntas nih, gimana caranya tuh bertahan saat pasar lagi adem ayem. Oke, ini dari berbagai sumber ya teman Pro 2, jadi nggak sedikit nih teman-teman barangkali ya kalau dibilang curhat pas banget sih. Oke, kok kayak omsetnya turun bulan ini dan mungkin yang nge-view produknya sedikit. Ah ini nih, jadi jangan buru-buru gulung tikar ya dulu ya guys ya. Dengar ini, coba ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang pasar sepi ya, kita harus pahami dulu nih, anak muda kan identik dengan kreativitas dan melek teknologi. Harusnya sepinya pasar fisik atau menurunnya daya beli secara konvensional itu pun bisa kita akan lewat dunia digital. Nah, ekonomi digital itu kan luas banget ya. Kalau jualan produk fisik lagi seret, saatnya kita alihin fokus ke inovasi. Nah ingat ya, kuncinya ada di tiga hal, itu inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi ya. Nah kalau kamu jualan produk, mungkin bisa di-upgrade kemasannya, bikin promo bundling yang ramah ya di kantong anak-anak kos, atau ya dengan pendapatan sekarang ya yang didapat nih konsumen-konsumen kamu tuh. Nah ini mungkin ganti strategi marketing yang tadinya kaku jadi lebih storytelling dan juga kekinian. Ya misalnya ya, daripada cuma pasang foto produk yang biasa-biasa aja di sosial media, mending bikin konten video pendek yang estetik atau ikutan tren audio yang lagi viral. Nah adjustment di digital itu penting banget ya buat membangun trust kita nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, tahun Pro 2 masih dengan informasi tentang ini ya, pasar sepi ya. Jadi jangan panik, saatnya upgrade strategi digital. Jadi ini selain itu ya, buat para pelaku industri kreatif, jangan cuma mengandalkan satu platform saja. Kamu kalau bisnis kamu tuh cuma ada di satu aplikasi, pas sepi ya udah ikutan sepi ya. Coba manfaatkan fitur-fitur ekonomi digital lainnya. Ya misalnya ya, digital katalog atau plugin pembayaran yang instan. Jadi pembeli tidak ribet begitu ya kalau mau transaksi. Terus bisa juga mulai merambah program affiliate atau reseller biar jangkauan pasarnya makin luas gitu ya. Mantap nih. Jadi pasar sepi itu waktunya kita bersih-bersih dan evaluasi. Evaluasi apa nih yang kurang dari produk kita. Bikin riset kecil-kecilan di media sosial. Nanya langsung ke pengikut kita, mereka lagi butuh apa sih sekarang. Ya, jadi jangan sampai kita jualan barang yang kita mau, tapi jual barang yang pasar butuhin. Ada banyak ide bisnis modal kecil yang pasarnya selalu ada, kayak bikin konten, jasa desain digital, atau pre-order produk custom. Nah itu ya. Oke, kita udah mau habis nih teman Pro 2 untuk muda kreatif yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital ya. Dan makasih pastinya udah menemani waktu siang kita nih ya. Nanti kita bakal balik lagi di segmen berikutnya dengan informasi olahraga. Oke? Jadi di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,

Tari Ampawayer. Masa serdadu-sedadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Teman Pro 2, kesabaran pelatih Swiss Murat yakin menjadi kunci kemenangan Swiss atas Bosnia Herzegovina. Dengan skor 4-1, ia menunggu momen tepat sebelum mengubah strategi pemain. Pergantian taktis yang dilakukan pada waktu ideal terbukti efektif. Swiss akhirnya mampu mengendalikan laga dan meraih kemenangan meyakinkan. Nah, kemenangan besar Swiss di Stadion Sofi Los Angeles pada Jumat 19 Juni dini hari tadi tidak mudah. Kerja keras dan disiplin tinggi membuat Bosnia Herzegovina hanya mendapat sedikit peluang. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya baiklah teman Pro 2, sekian dulu untuk info olahraga. Nanti info olahraga akan hadir kembali setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Ya, selamat siang, salam olahraga.

Ruri-ruri tahuna teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk untuk program muda kreatif selanjutnya, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Teman Pro 2, ini ada lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Prodereri tahun teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif dan Teman Pro 2, tak sekadar hiburan. Nah, ini manfaat musik bagi kehidupan sehari-hari. Nah, bagi banyak orang musik menjadi teman sehari-hari yang menemani aktivitas, perjalanan, belajar hingga waktu bersantai dengan lebih nyaman. Kehadirannya tidak hanya mengisi suasana, tetapi juga memberi pengaruh positif yang sering terasa dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Nah, di balik alunan yang menyenangkan, musik diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini. Nah, beberapa manfaat utama mendengarkan musik ini melansir dari berbagai sumber. Musik ini bisa meningkatkan mood dan kesehatan mental, kemudian membantu otak bekerja lebih optimal, mendukung proses berpikir kreatif, dan musik sebagai penyemangat aktivitas dan pengaruh baik pada jantung dan juga sirkulasi darah. Nah, itulah ya, pada akhirnya musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting yang mendukung kesehatan fisik dan juga mental sehari-hari. Nah, dengan memilih jenis musik yang tepat, setiap orang dapat merasakan manfaatnya secara maksimal untuk menjalani aktivitas yang lebih seimbang.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Temen Pro 2, Ridho Halik dan karakter Ringo jadi jantung emosional film Tanah Runtu. Nah, film Tanah Runtu resmi memperkenalkan kisah dan para pemerannya melalui agenda konferensi pers dan press screening yang digelar di 21 Epicentrum pada Kamis 19 Juni kemarin di Jakarta. Nah, salah satu sosok yang paling mencuri perhatian adalah Ridho Halik, pemeran Ringo, karakter anak penyandang Down Syndrome yang menjadi pusat emosi dalam film yang akan tayang serentak di bioskop mulai 25 Juni 2026. Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan dan meningkatnya popularitas sosial, Tanah Runtu menawarkan sudut pandang yang berbeda melalui sosok Ringo. Karakter ini digambarkan sebagai anak yang melihat dunia dengan cara yang sederhana, jujur dan juga penuh kasih sayang. Oke, selengkapnya informasi ini kamu bisa akses melalui rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

layar bioskop daerah. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Naya mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang. Yang kondisi tersebut juga membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya. Dan menurutnya jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi 1/4 dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional. Selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Ya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, selamat siang menjelang sore ya teman Produ. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami teman Produ hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di kesempatan siar hari ini, hari Jumat ya, di tanggal 19 Juni 2026. And then udah di pertengahan Juni aja nih teman Produ. Lagi pada ngapain nih di pukul 16 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Produ lagi pada santai kah? Atau mungkin lagi pada ngerjain tugas? Atau mungkin juga lagi pada nongkrong ya teman Produ, bareng teman mungkin, atau sahabat atau kerabat, atau mungkin orang terdekat kamu. Dan biar suasana sore hari kamu makin berkesan ya teman Produ, Ami hadirkan informasi-informasi lokal ke ruang dengar kamu di Muda Kreatif. Muda Kreatif, informasi lokal edisi hari ini teman Produ. Dan informasi ini teman Produ masih dari rri.co.id. Teman Produ, kurang lebih 10 hari penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7 hingga kini masih terkonsentrasi penanganan pasca gempa. Selain penyaluran atau distribusi bahan dan kebutuhan mendesak lainnya ya teman Produ, Pemda Sangihe melalui pimpinan daerah tengah melobi dana bantuan ke pemerintah pusat. And then, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati tengah berjuang agar intervensi pusat dan perbaikan rumah serta fasilitas publik yang rusak parah yang terdampak gempa bumi. Dan teman Produ LBC menambahkan kalau sebelumnya sejumlah bantuan telah didistribusi ke wilayah kepulauan sehubungan dengan kunjungan kerja bupati, saat ini terkonsentrasi di wilayah daratan. And then sesuai rencana, Kamis 18 Juni 2026 akan menyerahkan kurang lebih 200 paket bahan kebutuhan pokok dipusatkan di Kecamatan Tabukan Utara termasuk beberapa wilayah lainnya yang terdampak. And then Kepala BPBD berharap dukungan dan proaktif pemerintah kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan terus membangun koordinasi terhadap pelaksanaan intervensi penanganan bencana tersebut. Selengkapnya informasi ini teman Produ di rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu juga.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Demam Piala Dunia 2026 disambut antusias oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan salah satu pusat keramaian Sunset Point Cafe and Resto menghadirkan konsep nonton bareng atau nobar bola gembira teman Pro 2 yang tentunya menawarkan suasana asik, hemat di kantong dan kenyang di perut bagi para pecinta sepak bola. And then teman Pro 2 outlet leader Sunset Point Cafe and Resto, Alphonse Karim. Dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI tahun Kamis 18 Juni 2026, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memberikan pengalaman menonton yang berbeda dari tempat lain teman Pro 2. And then dengan memadukan hiburan live musik akustik dan suguhan kuliner, tempat ini menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menyaksikan laga-laga besar bersama keluarga maupun rekan atau besti kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya keunggulan utama dari gelaran nobar di Sunset Point adalah kemudahan akses bagi para pengunjung. Cukup dengan minimal transaksi Rp50.000 per orang, pengunjung sudah bisa mendapatkan paket makanan dan minuman serta berhak mendapatkan satu lembar voucher door prize teman Pro 2. Menariknya juga hadiah yang disiapkan bagi pemenang door prize tidak main-main. Bekerja sama dengan pihak perhotelan, Sunset Point menyediakan hadiah utama berupa voucher menginap di hotel, episode yang akan diundi dari babak penyisihan hingga partai final Piala Dunia 2026. Dan teman Prodo, sejak dimulai pada 15 Juni lalu ya, antusiasme masyarakat di Kepulauan Sangihe terhadap kegiatan ini dinilai sangat tinggi. Tentunya tidak hanya kalangan anak muda, banyak juga keluarga yang membawa istri dan anak turut hadir dalam meramaikan suasana tersebut. Selain akustik, pihak pengelola juga sesekali menghadirkan hiburan DJ untuk menjaga semangat para penonton. Apalagi nontonnya subuh ya teman Pro 2, tentunya harus dibarengi juga DJ agar kemangan tuan ya kata kita teman Pro 2. Dan bagi warga tahunan yang ingin merasakan sensasi nonton bareng yang seru, Sunset Point Cafe and Resto menjadi pilihan yang direkomendasikan teman Pro 2. Dengan kombinasi layanan prima, harga yang terjangkau dan hadiah menarik, momen Piala Dunia 2026 di Sangihe dipastikan akan semakin berkesan. Buat kamu mungkin yang lagi pada mikir nih mau nobar di mana ya teman Pro 2, bisa jadi Sunset Point Cafe and Resto jadi salah satu destinasi kamu ya, bareng besti, pasangan kamu atau mungkin kerabat kamu meski berbeda dan negara ya teman Pro 2, tapi bisa loh nonton bareng di Sunset Point Cafe and Resto. Dan juga tersedia berbagai jenis makanan dan minuman teman Pro 2, juga voucher ya yang sudah Ami katakan tadi. Dan mungkin sebentar besok, lusa dan seterusnya, ini juga bisa jadi informasi menarik buat kamu dan teman-teman kamu teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang masih penasaran dan mau tahu seperti apa update nobar di Sunset Point teman Pro 2, langsung saja ke lokasinya teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, kita dengarkan lagu dari Danar Widianto ya, teman Produ. Dan kita tinggalkan lagu dengan perjalanan selanjutnya di menit keempat dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, saatnya kita bergabung dengan Produ Manado. Kita ikuti Sore Ceria Magota Berjaringan edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini setiap hari Jumat ya, karena melihat waktu udah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya hadir bakal nemenin semua teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria Magota yang dirilai di Pro 2 FM seluruh Gorontalo dan juga Tahuna, bahkan sampai ke Talaut juga ya teman Pro 2. Makanya di saat ini Arya nemenin kalian semua, gak sendirian, gak juga berdua, gak bertiga, kita berlima coy. Rame banget di sini, udah kedatangan teman-teman dari Inersia.
2: Halo,
1: gimana nih kabarnya semua kakak-kakak?
3: Baik, sehat.
2: Baik, puji Tuhan, sehat, puji sehat Tuhan, semua.
1: Sehat semua. Yang tentunya juga kita bakal nemenin kalian semua selama kurang lebih sejam ke depan, seru-seruan ngebahasin soal Inersia secara khusus dan karya-karya mereka, apalagi upcoming project yang tentunya lagi dibikin hektik sama seluruh membernya. Yang kita tahu sendiri ya teman Produ, kalian juga udah sempat lihat di flyer-flyer yang bertebaran di TikTok dan juga IG-nya kita di @produmanado, duanya pakai angka. Bisa kalian pantengin di situ. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, langsung aja sekarang juga drop your question di 0851-988-9797 atau boleh langsung ke kolom komentar yang lagi pantengin dari TikTok juga. Kita bakalan bacain semua pertanyaan kalian semua dan I want to make sure nggak bakalan ada yang kelewat. Jadi di sini kita langsung aja kali ya kenalan sama kakak-kakak dari Inersia satu persatu, dari leadernya dulu kali ya.
2: Boleh, bisa.
1: Oh, ini bapak ketuanya.
2: Ketua.
3: Sama yang ada yang ketua sih sini. Sama semua. Halo, teman Pro 2. Saya Togo, posisi di vokal dan gitar.
1: Oke.
4: Halo, teman Pro 2. Saya Arif, posisi bass vokal.
1: Sip.
5: Halo, teman Pro 2. Saya Jax di drum.
6: Halo, teman Pro 2. Saya Gilang, gitarisnya Inersia.
1: Inersia. Satunya lagi bisa dikenalin gak?
4: Iya, kebetulan lagi sibuk beliau.
1: Iya lagi.
4: Jadi di synthesizer kita ada Fikar.
1: Oke, Fikar yang hari ini lagi padat banget ya.
4: Padat banget. Banget.
1: Tapi makasih udah datang main ke Pro 2 FM, kakak-kakak Inersia yang sekarang juga kita tahu sendiri ya, udah saking sibuknya dengan proyekan mereka masing-masing, terus udah gitu juga proyek dari Inersia juga. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, bisa ceritain gak gimana kisah perjalanan terbentuknya si Inersia ini?
4: Jadi sebenarnya Inersia ini kita udah berteman udah lama kan. Okay. Kita udah saling kenal ini sebelum Inersia ada. Okay. Kita udah temenan.
1: Sip, sip.
4: Pada suatu waktu itu kita kebetulan penyintas kanker juga. Okay. Jadi kalau di cancer itu kita kalau mau kemo kan nunggu antrian kan. Yeah, di yeah, rumah sakit. Nah, kebetulan bapak ini tuh gue vokalis kita. dia yang support saya. Jadi dia datang, dia nemenin. Nah, sembari nunggu kita kemo itu, dia tiba-tiba nawarin, "Bro, gue ada project nih. Gue ada materi bagus nih." Dia tiba-tiba nawarin, makanya.
1: Oke.
4: Terus aku dengar kan. Oh ya, nanti aku kabarin lagi ya kalau udah selesai pengobatan kita bikin band. Oh
1: iya. Itu kalau kita throwback lagi di tahun berapa tuh?
4: 2023. 23 akhir.
1: 2023 dan si Inersia ini berhasil kekumpul 5 orang ini di tahun
4: 2023 akhir.
1: Oh, enggak begitu lama ya prosesnya?
4: Enggak begitu lama.
3: Masih baru sebenarnya.
1: Oke, sip. Tapi kalau misalnya cerita itu kan cerita kumpulin dari satu personilnya aja. Kalau misalnya sisanya gimana tuh?
4: Nah, kalau Gilang?
6: Nah, kalau di cerita dari POV-nya.
1: Iya, iya. Beda-beda point of view ini.
6: Kan si Togo vokalis sama Arif ini kan udah sebenarnya kita berempat ini udah kita berlima ini udah kenalan sudah lama ya dari 2010 mungkin 2009.
3: Udah lama.
6: Tapi di band masing-masing band dulunya.
1: Masing-masing.
6: Jadi yang terakhir itu ngeband itu yang satu band itu ada saya, ada Arif, ada sama Fikar. Nah, kebetulan yang Togo sama Jax ini yang drummer kita ini sendiri. Ada band sendiri.
1: Oh.
6: Nah, sih iya. Mereka tuh
1: bisa gitu ya?
6: Iya. Jadi si Arif sama Togo itu waktu mereka udah janjian, nah terus mereka berdua datang ke kita. Nah,
3: ngajak lah.
6: Langsung ngajak. Kita bikin proyekan nih, udah ada materi.
3: Proyekan bareng.
1: Oke.
6: Mau enggak? Tapi santai-santai aja dulu jalan-jalan.
1: Iya,
6: gitu. Pan-pan aja dulu. Oh, bisa-bisa, tapi kita masih minus drum nih. Ah, kebetulan lagi kontekan-kontekan sama Jax. Saya ada teman nih drum yang dulu pernah main sama-sama juga.
3: Nah, main juga sama Gilang.
6: Iya, pernah main sama kita. Jadi langsung dipanggil, langsung kumpul kita berempat. Ya, langsung jalan gitu, latihan, terus tiba-tiba tambah ada Fikar ya pas.
3: Ada Fikar. Proses recording
6: Fikar masuk. Kita sementara proses recording kita culik Fikar teman. Kebetulan Fikar itu dulunya satu band sama saya Gilang. Jadi untuk komunikasi culik menculik gampang.
1: Iya.
6: Jadi sementara proses recording kita bilang ke Fikar, Fik tolong bantuin isi ya. Karena di tuh anak itu udah nggak ngeband lagi, udah memang sebenarnya kita ini udah pada nggak ngeband sih sebenarnya.
1: Iya.
6: Akhirnya kekumpul di Inersia
1: di 2023 itu.
6: Iya itu.
1: Iya.
6: Jadi di awal tahun 2024 ya, 2024 itu awal tahun Januari apa Februari kita recording lagu yang materi dia tunjukin ke saya pertama itu.
1: Oke.
6: Kira-kira begitu.
1: Jadi Anda adalah otaknya.
6: Dia otaknya.
3: Ya betul.
1: Oke. Tapi kalau misalnya berembuk nih soal nama band sendiri, kenapa bisa kepikiran Inersia?
6: Inersia momen itu kan diambil dari pengertian fisika itu ya.
1: Itu dia. Itu. Siapa yang fokus banget ke mata pelajaran fisika dari SMA?
6: Si Fikar agak.
1: Iya, Fikar. Jadi kalau ngomongin soal brainstorming nama bandnya, kan ini ngomongin soal nama band itu kan representasi musikalitas kalian juga, ya kan? Dan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan gak sih? Atau mungkin ada nama lain yang sempat kepikiran? Atau anything else?
6: Sebenarnya banyak nama lain yang kita pikirkan. Cuman kayaknya cenderung ke kehidupan kita kayaknya di Inersia ini deh. Jadi kayak kita masing-masing kan udah punya pergerakan sendiri nih, udah sibuk kerja, udah nggak mau main-main ngeband lagi lah istilahnya. Waktu itu kita udah punya kesibukan masing-masing kan. Akhirnya kita pilih Inersia karena itu kan sesuatu yang bergerak tapi terputar di situ aja.
1: Tidak ada perubahan. Oke, momen Inersia itu lah.
6: Momennya itu kita ambil. Jadi kita ini udah bergerak udah jarang ketemu.
1: Ya. Udah dengan kesibukan masing-masing dan tiba-tiba ada akal-akalan si Togo yang hadir saat itu. Tapi ini kalau kita throwback lagi, kita breakdown dari tahun berapa kalian masing-masing ngeband?
6: Saya mulai 2008 ya kita ya.
1: Iya, 2008. Tapi di band masing-masing.
6: Band masing-masing.
1: Kalau satu persatu kalian diceritain di sini, nggak apa-apa kan?
6: Nggak apa-apa.
1: Boleh diceritain sekaligus genre-nya kalian berangkat dari mana, terus udah gitu juga namanya bisa disebutin juga.
6: Oh, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
6: Oh,
1: boleh.
6: Jadi band saya dulu sama Gilang sama Fikar namanya If Angel.
1: Oke.
6: Itu
1: aktifnya tahun 2000 berapa tuh?
6: 2008 itu udah mulai itu. Band itu. Itu dari band festival akhirnya masuk ke band indie.
1: Oh yes.
6: Kalau If Angel. Kalau Togo?
3: Itu zaman festival ya?
6: Zaman festival.
3: Kita masih ngikut festival soalnya dulu.
1: Festival dengan band masing-masing.
6: Iya.
3: Belajar.
1: Oh iya, masih pelajar ya statusnya.
3: Kalau
1: Togo?
3: Saya dulu nama bandnya itu Evangelion. Ya, Evangelion mirip ya. Terus di tahun 2016 saya bikin band baru yang personilnya itu dua cewek sama dua cowok. kalau nggak salah udah pernah kemari sih.
1: Oh iya, iya iya.
3: Buat ini apa? Talk show di sini. Namanya The Revelation dulu.
1: Iya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Genre-nya?
3: Kalau genre masih apa ya? Ngerok banget.
1: Kalau Evangels waktu itu genre-nya apa juga?
4: Kita pop.
1: Oh, pop. Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi emang beda ya.
4: Beda. Beda okay, genre. Sip.
1: Lanjut.
5: Kalau untuk saya sendiri sih di 2010 itu pernah di band The Youth.
1: The Youth.
5: Iya. Oke. Okay. Untuk genrenya itu lebih ke alternatif mungkin.
1: Alternatif.
5: Di 2000 berapa itu lagi orang lagi? Half Moon Mantra.
3: 2018.
5: Iya, 2018.
3: Sekitar 2018. Pernah seband juga sama Jax.
1: 2018. Oke.
5: Half Moon Mantra.
3: Iya.
5: Kalau Axel iya yang sama-sama yeah. Axel Gula
1: okay, itu ya. Okay. Vokalisnya. Oh iya iya iya iya iya.
5: Habis itu proyekan-proyekan sama Axel Gula sama Gino yeah. Main-main terus.
1: Tapi memang konsistensinya kalian tuh benar-benar berlima di musik ya.
5: Iya yeah, benar.
3: Betul betul.
1: Gimana sih perjalanan kalian mungkin nih ada cerita khusus soal musik yang selalu jadi alasan untuk kembali ke situ?
4: Kalau saya pribadi, okay. Musik ini sempat saya berlari, ibaratnya kalau orang sekarang main pedal ya. Kalau saya tetap di musik. Yeah, yeah, yeah, saya jadi biar tetap waras, otak kiri otak kanan masih jalan kan. Kita okay, kerja, okay. Stres di pekerjaan larinya di musik.
1: Oke, okay, sip. Yang tentunya ini juga jadi hal yang bikin teman Pro 2 juga bertanya-tanya ya. Yang tentunya bakalan kita bahas di sepanjang sesi kali ini. Karena ngomongin soal project-project dari teman-teman Inersia, kan kita tahu sendiri ya lagi hektik banget dengan urusan masing-masing. Tapi harus fokus juga sama Inersia yang udah dibentuk sejak akhir 2023.
5: Iya.
1: Akhir 2023. Tapi nih ngomongin soal peran kalian masing-masing. Selain di atas panggung yang tentunya ada hal-hal yang harus kalian lakukan, kayak vokalis yang emang harus fokus di vokal, gitaris yang harus fokus di gitar juga dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal di luar panggung, kira-kira job desk kalian masing-masing apa aja tuh? Ya kayak siapa yang untuk mikirin lagu, nulisnya siapa, masteringnya dipimpin oleh siapa juga. Ada peran-peran khusus gak sih?
4: Peran khusus gak ada, cuman yang paling utama sebenarnya lebih ke Togo, vokalis kita.
1: Oke. Okay.
4: Jadi dia punya materi yang cukup banyak, terus dia kumpulin kita, kita bangun bareng-bareng itu materi yang udah ada. Yeah. Ibarat bangun mobil, dia udah ada rangkanya nih, rangkanya. Besinya udah tinggal kita bangun aja, di build okay. Apa lagi.
3: Sip. Sebenarnya lebih ke saya susun lirik dulu sih sebenarnya.
4: Iya, dia susun lirik dulu. Lirik dulu. Kita ketemu.
3: Baru ketemu, kita bikin musiknya gini-gini. Cari referensi ya gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, lebih ke begitu.
1: Apakah selalu searah dan sepemikiran?
3: Oh, tentu saja. Karena kita berlima nih.
1: Ya. Nah, itu dia. Perbedaannya apa aja tuh yang ditemuin ketika ada proyekan lah. Oh. Let's say ada salah satu lagu nih yang udah dirampung, ditulis sama Togo. Dan harus ngumpulin 4 orang temannya untuk mikirin proyek kedepannya. Kira-kira apa aja yang tuh muncul? Perbedaan-perbedaan.
3: Dari referensi sih sebenarnya.
4: Iya, referensi lagu kan
3: per orang udah beda-beda.
1: Oke.
4: Okay. Gimana, Ref? Iya, benar. Referensi lagu kita semuanya kan beda-beda.
1: Oke.
4: Okay, jadi okay. Ketemu jalur tengahnya itu memang harus ngotot-ngototan dulu.
1: Oke. Okay. Siapa yang paling ngotot?
4: Iya, sama, semua ada anjir. Semua ada.
3: Semuanya ada anjir lah ngotot-ngotot.
1: Aduh, bakal tunjung dorang, no.
4: Cuman enaknya, enaknya okay. Karena kita udah berteman lama, jadi itu udah hal yang biasa aja ya, nggak ada dendam pribadi. Jadi habis okay. Kita marah-marahan tunjuk-tunjukkan, kalau di luar itu selesai.
1: Jadi ketika suatu pertemuan terjadi dan let's say di situ ada sebuah perbedaan pendapat, kayak yang kamu bilang tadi juga perbedaan referensi ya kan, karena kalau ngomongin soal referensi kan ada 4 orang dan bisa jadi satu orang referensinya bisa lebih dari satu ya kan. Tentunya itu juga jadi salah satu struggle yang sampai sekarang bahkan justru perbedaan yang menyatukan.
4: Benar.
1: Dan tentunya sebelum kita lanjut lagi, kira-kira boleh kasih tahu ke semua teman Pro 2, genre dari Inersia sendiri apa tuh?
4: Genre kami Inersia Dream Pop.
1: Dream Pop. Boleh dijelasin Dream Pop itu kayak musik-musik yang kayak gimana, dan kalau band-band internasional atau mungkin lokal yang ada di Indonesia, kira-kira band apa aja yang ngusung si dream pop ini?
3: Yeah. Nah, kalau genre referensinya sih lebih ke, kalau di luar ya, seperti Circa Waves, Divs, apa gitu, Turnover, ada sound-sound yang kita pakai di dari referensi tersebut. Jadilah makanya dream pop, tapi agak explore soundnya lebih banyak lah gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kenapa bisa kepikiran pada dasarnya nih ya? Kenapa bisa kepikiran dream pop untuk difokusin sama Inersia?
4: Karena dream pop ini aliran yang cukup menyenangkan buat kami.
1: Oke.
4: Okay, kami berlima. Aman.
3: Aman.
4: Dan di Manado belum ada ya? Udah ada.
3: Mungkin ada ya
4: kayaknya.
1: Tapi belum banyak.
4: Belum banyak ya. Makanya enaknya di situ.
1: Sip. Tapi kalau menurut teman-teman dari Inersia sendiri, skena musik di Sulawesi Utara sekarang kayak gimana sih?
4: Skenanya beragam. Sekarang rame. Banyak banget yang kreatif. Uh-huh. Band-band Manado banyak yang keren-keren sekarang.
1: Apalagi kalau misalnya di-compare sama tahun 2008
4: 2010. Iya, beda jauh sekali.
3: Atmosfernya itu beda.
4: Kalau dulu kan lebih ke nunjukin skill ya, kalau tahun-tahun kita, karena festival kan.
1: Iya.
4: Sekarang lebih ke kreatif
3: sama soundnya.
1: Soundnya, kenapa tuh soundnya?
3: Banyak sound-sound yang baru yang kami temukan di
4: tahun-tahun ini.
1: Okay.
3: Itu berkat juga referensi dengan bergaul.
1: Iya. Betul.
3: Bergaul dengan anak-anak yang sekarang.
1: Iya. Karena ngomongin soal sambung menyambung selera musik kan salah satu hal yang cukup jauh ya, seperti yang kita ketahui di tahun 2008-2010 tuh musik-musiknya yang bisa dibilang ya yang seperti kita ketahui lah ya, perbedaannya sama dengan musik-musik sekarang yang sampai dengan tahun 2026 ini ya, seperti yang udah disampaikan sama teman-teman Inersia, untuk musik-musik terlebih khusus di Sulawesi Utara sendiri udah cukup beragam, apalagi kalau misalnya kita lebih jauh lagi di skalanya Indonesia atau bahkan justru internasional. Tapi ini salah satu hal yang berbeda dari Inersia juga, yang mana beberapa single terakhir kalian ini kan juga bisa dibilang mengangkat isu mental health.
4: Iya, ya kan?
1: Kira-kira hal apa yang nge-trigger kalian berlima untuk ngangkat isu ini?
3: Ya, pengalaman pribadi sih.
4: Tepatnya di situ.
1: Oke, pengalaman pribadinya siapa?
3: Saya. Izin saya.
1: Oke, sip. Kayaknya untuk lebih lanjutnya kita keep untuk sesi berikutnya aja ya, teman Pro 2. Karena sebelum kita lebih lanjut lagi nih, kita bakalan dengerin salah satu single dari Inersia yang bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk singalong juga. Makanya kalau misalnya kamu punya pertanyaan, langsung aja kasih tahu sekali lagi di 0851 9889797, atau boleh langsung di kolom komentar live TikTok yang sekarang juga lagi live di Pro 2 Manado ya. Jadi buat kalian semua RR, teman-teman Pro 2 dari RRI Manado, teman Pro 2 di Gorontalo, teman Pro 2 di Tahuna dan juga Talaut, langsung aja kasih tahu pertanyaan kalian semua sambil kita sing long bareng sama Inersia with Little Shoes.
7: 24 hours hit music station.

0: 97.7 Produe FM, teman terbaik kamu. They was coming from Inertia with Little Shoes, yang tentunya lagi nemenin semua teman Produe di tengah-tengah perjalanan, kerjaan kamu, kamu yang lagi cari waktu untuk beristirahat. Yang tentunya di siang menjelang sore, udah sore deh, di sore hari ini kita bakal nemenin kalian semua. Dan tadi udah singolong juga bareng sama Inertia dengan single mereka Little Shoes. Kira-kira bisa diceritain gak ke teman Produe, Little Shoes itu lagu yang menceritakan tentang apa?
1: Oke, okay, Little Shoes itu lagu tentang sandwich generation yang ada di sekarang ini ya.
2: Iya,
1: lebih di zaman sekarang. Kita merasakan semua itu, Kak.
0: Oke. Okay. Kalian berlima juga ngerasain
1: posisi itu.
0: Iya. Posisi itu. Sip, yang tentunya ngelihat struggle anak muda juga ya kan zaman sekarang, yang banyak sekali isu mental health yang harus diwakili, apalagi kalau misalnya ngomongin soal single-single yang udah dirilis dari Inertia sendiri. Tapi kalau menurut beberapa atau mungkin kalian semua aja deh, kalau misalnya bisa diceritain gimana pentingnya untuk ngebagi sebuah, itu kan bisa dibilang sebagai luka juga kan, gimana rasanya bisa menceritakan itu kepada publik lewat karya-karya kalian?
2: Gimana ya?
1: Kita lebih natural aja sih, jadi keresahan kita tulis ya. Yes. Kita tulis, kita kumpulin, sharing sama anak-anak, bikin musik ya, jadi pelarian akhirnya musik ini. Sembari kita menceritakan keresahan kita di teman-teman yang mendengarkan.
0: Oke. Jadi emang berangkat dari hal-hal yang bukan hanya sekedar, jadi bisa dibilang bukan hal yang ngetren, tapi hal yang bisa dibilang luka yang dirasakan sama banyak banget orang di luar sana, termasuk sandwich generation.
1: Benar sekali.
0: Oke. Yang mana lagu Little Shoes ini juga walaupun nadanya agak,
1: iya, kita bikin
0: ajep-ajep ya. Tapi liriknya full ditulis sama Togo.
1: Yes.
0: Oke. Dan untuk single ini sendiri dirilis di kapan tuh?
1: Tahun kemarin. 2024 akhir kan?
0: Oh, 2024 akhir. Oke. Yang udah setahun lebih ya ternyata. Udah mau 2 tahun.
1: Udah mau 2 tahun.
0: Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita juga makin penasaran ya, teman Produe. Apalagi kalau misalnya kamu justru bertanya-tanya dengan background mereka yang berbeda-beda, kesibukan yang berbeda-beda juga. Kira-kira referensi kalian berlima dalam bermusik tuh apa aja?
1: Dari Gilang dulu mungkin.
3: Oke, kalau saya sih referensi bermusik itu, kalau sekarang banyak dengerin lagu-lagu macam-macam sih, rock ada, jazz ada. Jadi itu semua yang didengar itu jadi si Inertia itu yang diisian-isian tiap lagu gitu sih.
0: Tapi kalau panutan kamu sendiri dalam musik siapa tuh?
3: Kayaknya kalau panutan nggak ada, kayak semua kan keren-keren tuh.
0: kirain Togo. Oke, so semuanya
3: keren-keren. Semuanya
0: khususnya saya, semua yang kamu dengar.
3: Betul, semua gitu. Saya dengar juga sih,
0: tapi mostly Indonesia atau internasional?
3: Lebih banyak ke Indonesia.
0: Siapa aja tuh kalau Indonesia yang didengerin?
3: Ada ya, yang sekarang-sekarang itu ada Perunggu yang lagi naik-naik tuh.
0: Oke.
3: Ada Perunggu, ada Bara Suara, apa lagi ya? Seringai juga, Seringer, iya. Sip, jadi macam-macam sih, Kak.
0: Alright, okay. Lanjut. Peserta berikutnya.
1: Kalau saya pribadi sih enggak ada yang spesifik sih. Jadi hampir sama kayak Gilang, kita dengerin semua ya. Semua lagu kita dengerin.
0: Oke.
1: Kalau dulu mungkin zaman dulu kita lebih spesifik ya. Kalau ke sekarang kan karena kita udah pada sibuk kerja mungkin ya.
0: Iya lagi.
1: Kan sibuk kerja.
0: Bener. Kalau dulu kita tuh suka sama satu band ya udah.
1: Ya udah itu kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lebih legit lu aja. Oh, band ini, oh keren. Iya, ini bisa diambil. Ini keren. Oh iya.
0: Bener.
1: Jadi patokan saya cuma Tuhan aja. Kalau band sekarang jujur. Enggak ada yang spesifik buat saya. Okay. Jadi pasti ada, setiap band yang muncul pasti ada lagu yang saya suka. Okay, pasti itu, bisa dipastikan.
0: Keren. Jadi se-explore itu untuk musik.
1: Itu, iya benar.
0: Oke. Lanjut.
1: Togo?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin sama kayak
0: ani mau sama terus.
2: Oke deh, kalau begitu, kalau dari saya mungkin sekarang yang saya dengar hardcore.
0: Sekarang hardcore. Iya. Sebelum hardcore apa?
2: Kebanyakan lebih ke Britpop mungkin. Break jadi pop. Untuk sound-sound untuk di Inertia kebanyakan saya ambil dari band-band Britpop.
0: Oke. Okay.
2: Yang saya aplikasikan di Inertia.
0: Oke. Jadi memang fokus eksplorasi musik bukan cuma sekedar untuk healing, yeah, tapi juga sembari cari referensi untuk musik kalian juga ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oke, sip.
4: Oke.
0: Lanjut.
4: Masih lanjut ya?
0: Masih lanjut. Ini mulai sama.
4: Biasanya yang terakhir ini bingung mau jawab apa ini.
0: Karena ini mulai sama.
4: Oke, kalau dari saya sekarang lagi enak dengar yang band-band suges dan juga band-band Britpop. Tergantung nongkrongnya di mana sih sebenarnya. Iya lagi satu referensinya begitu sih sebenarnya. Nongkrong di mana, dengar musik mereka. Kayaknya bagus nih. Sip. Itu aja.
0: Oke. Ya emang beda-beda ya, tapi disatukan kembali lewat musik-musik atau mungkin hal-hal yang kalian dapetin lewat referensi-referensi.
4: Benar.
0: Dan dituangkan ke project-project kalian. Salah satunya yang sempat aku dengerin juga yaitu lagu Endorphins. Di situ kalau enggak salah aku sempat breakdown juga liriknya, ada satu penggalan kalimat yang bilang life will find its own way.
4: Yes.
0: Ada enggak sih pengalaman pribadi dari kalian semua yang bikin kalian tuh yakin banget sama hal itu?
4: Kayaknya semuanya kita pernah ngalamin itu ya.
1: Iya, lagu yang kita rilis kemarin itu semuanya kita alamin.
4: Itu secara kalau secara garis besar itu seperti yang Arif bilang tadi. Rutinitas kita kerja, terus apa ya,
1: kerja keluarga
4: ya? Pasti ada lah ya satu momen di mana harus kita cari pelariannya gitu. Jadi siapa sih yang nggak rasakan apa hari buruk di
1: iya pasti
4: ini?
1: Iya,
4: tiap lagi. Hari pasti ada lah
0: tanggal suenya dari kalender.
4: Iya itu lebih ke begitu sih sebenarnya.
0: Iya benar. Jadi kayak selain jadikan musik sebagai pelarian dan juga sebagai keresahan-keresahan hati kalian, yeah, ya. Jadi lewat single Endorphins juga kalian menuangkan sebuah kalimat life will find its own way.
4: Yeah. Slowly aja.
0: Siap. Tapi balik lagi kita berpindah ke single berikutnya juga yang mana katanya juga walaupun emang berdasarkan dari lagu-lagu kalian kan emang berdasarkan dari keresahan-keresahan. Yeah. Tapi Anxiety kayaknya berbeda di mana juga benar-benar seluruhnya berdasarkan kisah nyata.
4: Yes. Benar.
0: Anxiety berdasarkan kisah nyata. Kalian berlima juga?
1: Bukan. Kalau itu Anxiety pengalaman pribadinya Sito, okay, vokalis.
4: Saya penyintas Anxiety.
1: Padahal Anxiety itu harusnya kan Gen Z ya.
4: Iya.
1: Kan? Tapi
4: bapak umur 37.
0: Enggak apa-apa. Karena jadi, mental health orang kan beda-beda.
1: Iya benar.
4: Jangan bisa makan dong.
0: jangan gitu lah Pak.
1: Jangan dijudge ya.
0: Tapi kalau menurut Togo sendiri nih, kira-kira gimana sih perasaan kamu setelah menuangkan curahan hati kamu secara atau mungkin bisa dibilang mental health kamu pada saat itu lewat sebuah karya? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau mungkin secara khusus ya untuk orang-orang yang mendengarkan lagu ini?
4: Oh iya. Kebetulan lagu itu saya tulis setelah saya menemukan kembali kepercayaan diri saya dari sakit itu. Yang mau saya sampaikan adalah jangan takut bagi sebuah penyintas anxiety. Kalian hanya perlu cari lingkungan yang tepat dan orang yang benar aja.
0: Oke.
4: Itu sih kalau dari saya. Sebagai pemicu, saya menulis lirik Anxiety ini. Dari tahun berapa ya? Tahun 2022.
1: 22
4: itu. Sampai 2023 masih ada. Cuman kebetulan pas itu udah nongkrong lagi, terus udah bermusik lagi, ketemu dengan teman-teman lagi gitu.
0: Oh, sebelumnya memang menutup diri itu?
4: Iya. Bukan ya. Menutup diri sih sebenarnya, keadaan ya, yang memaksa saya.
0: tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, udah ya. Melewati fase itu.
4: Iya, udah melewati
0: fase itu. Dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat ya, dan juga bisa dibilang suportif sama kondisi kamu. Ya. Jadi kamu mendapatkan kepercayaan diri kembali. Oke, dan tentunya ini juga yang diharapkan untuk semua teman berdua yang di luar sana yang mungkin juga bisa dibilang sedang ada dalam fase anxiety. Semoga juga dengan dengerin lagu yang satu ini dari Inersia juga bisa mengembalikan percaya diri kamu dan juga kayak bisa menghadapi dunia dengan manusia selayaknya ya.
4: Benar, harus itu.
0: Oke, siap. Yang tentunya nih kalau misalnya ngomongin soal yang bisa bikin kita semua juga termotivasi, apalagi proses yang bakalan kita lalui juga beda-beda ya kan. Ya mungkin ngomongin soal mental health issue, kayak yang dikasih tahu tadi, katanya mental health issue itu jadi salah satu hal yang umum untuk generasi Z, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk millennials, ya, untuk apalagi ya,
4: boomer.
0: Itu dia. Yang tentunya juga punya kondisi mental dan juga psikis yang basically beda-beda ya kan teman dua. Makanya semua hal yang dirasakan, yang bisa dibilang keresahan-keresahan dari teman-teman Inersia juga dituangkan menjadi karya untuk didengarkan sama orang-orang di luar sana. Dan lanjut lagi ke track kalian berikutnya, ada Artificial Innocence.
4: Yeah.
0: Artificial Innocence ini menceritakan tentang apa?
4: Kalau Artificial Innocence ini sebenarnya lebih ke suara Inersia terhadap kritikan dan juga penggunaan teknologi AI di zaman sekarang.
0: Ya,
4: seperti itu ya.
1: Ya, seperti itu.
4: Kita lebih ini apa namanya? Fleksibel aja sih sebenarnya. Tetap pro dan kontra itu pasti ada, tapi dari sudut pandang Inersia sendiri, kita bisa memanfaatkan itu kalau kita tahu cara penggunaannya gimana.
0: Oke.
4: Okay. Gitu sih sebenarnya.
0: Jadi itu yang pengen disampaikan lewat Artificial Innocence.
1: Lebih ke ayolah buka mata, dunia sudah berkembang.
4: Kami tidak mengajak lo ya. Kami tidak mengajak tapi kami memberikan pandangan kami.
0: Iya. Karena memang sesungguhnya dalam segala sesuatu tuh semuanya ada batasannya.
1: Benar.
0: Oke, jadi jangan sampai kelewat aja.
1: Jangan sampai kelewat.
0: Oke, sip. Karena sejujurnya kalau menurut beberapa pandangan orang-orang, Artificial Innocence ini bisa dibilang lagu yang lebih keras atau liriknya bisa dibilang kasih kesan sinis gak sih?
1: Iya. Benar.
0: Oke, dibanding lagu-lagu lainnya. Dan hal itulah yang pengen ditekankan teman-teman Inersia ke semua pendengarnya. Yang secara khusus juga ya udah pantengin di live TikTok kita, dengerin dari 97.7 MHz, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk kayaknya kita keep dulu, habis ini kita masih bakalan balik lagi teman berdua. Makanya make sure pertanyaan kalian langsung aja ditaruh secepatnya dan jangan sampai ketinggalan, karena kita bakalan balik lagi sambil singelong bareng sama Inersia berikutnya. This is Endorphins.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Masih di sore ceria Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Masih bersama dengan Arya dan
3: Inersia.
2: Di saat ini kita masih bakal ngajakin semua teman Pro 2 seru-seruan. Ya walaupun gak kerasa kita udah di sesi terakhir ya. Jadi pastikan pertanyaan kamu jangan sampai terlambat masuknya ya teman Pro 2. Karena tadi kita udah ngebahasin soal single-single yang udah dirilis, perjalanan Inersia sampai di saat ini juga, yang tentunya bukanlah satu hal yang mudah dan juga bukanlah satu perjalanan yang singkat juga, karena banyak banget yang mereka lalui sampai dengan saat ini, dan tentunya masih panjang banget perjalanan mereka ke depan, karena dalam waktu dekat ini atau nggak tahu kata mereka kapan mereka bakal ngerilis EP.
3: Ya benar.
2: Extended play. Kira-kira agendanya atau mungkin rencananya kapan?
4: Rencananya Agustus ya.
3: Agustus. Agustus, pokoknya Agustus kami pastikan nggak sampai bulan September EP sudah selesai.
2: Oke, siap. Jadi beberapa single lagi ya?
3: Sekitar tambah dua lagi.
2: Sekitar dua single lagi baru bakal ngerilis EP. Oke, kira-kira untuk EP kali ini ada nggak sih lagu yang bisa dibilang paling emosional atau bisa dibilang yang paling wajib didengarkan lah?
3: 466-nya harus dong didengar.
2: Iya, iya. Tapi kalau misalnya ada satu lagu yang merepresentasikan atau mungkin bisa dibilang mendeskripsikan keseluruhan EP kalian, kira-kira apa yang sejauh ini udah dirilis?
4: Anxiety sih.
3: Anxiety.
2: Oke, Anxiety. Jadi karena Anxiety merupakan salah satu mental health issue, apakah EP ini memang keseluruhannya bakal menceritakan mental health issue juga?
3: Lebih ke nggak ada tentang cinta dan romantisme sih lagu kita.
2: Oke.
3: Okay. Jadi tentang kehidupan yang kayaknya orang-orang juga merasakan.
2: Emang beda ya, karena kita tahu sendiri pasaran musik Indonesia sekarang kan banyak yang galau-galau, cinta-cintaan iya. Juga.
3: Kita nggak mau di fase itu karena udah lewat.
2: Apanya yang udah lewat?
3: Fase romansa seperti itu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita nulis lagu tentang cinta, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku sakit hati sama kamu, kayak geli sendiri aja. Kayak udah nggak di situ, bro.
2: Oh iya. Gitu. Iya. Karena balik lagi semua lagu-lagu yang dirilis ya emang berangkat dari isi pikiran dan juga isi hatinya Inersia sendiri.
3: Yes.
2: Jadi mereka bener memberikan lagu yang emang literally diri mereka gitu. Oke, okay, sip. Yang pertama kepikiran soal bikin EP siapa?
3: Semua.
2: Oke, okay, semua. Tapi nanti di tahun 2026 atau udah jadi salah satu hal yang diimpikan dari 2023?
3: Dari awal kita mulai, kita pastikan harus punya EP.
4: Target sih.
3: Target itu.
2: Oh, target kita, pertama EP.
3: Iya, target pertama EP.
2: Abis EP?
3: Album.
2: Album.
3: Abis itu kita bersenang-senang.
4: Hiatus.
2: Jadi untuk
4: langsung hiatus.
2: Jangan dong. Kok
3: itu kita bersenang-senang.
2: Gua udah ngerilis album lah hiatus.
3: Jadi main band ini kayak main game kan, ya kan? Level udah. Pertama udah, level 2 udah.
2: Iya.
4: Level terakhir sudah hiatus.
2: Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita pengen nanya juga, setelah EP kan let's say di tahun 2026 ini EP rampung, kalau nggak ada halangan di bulan Agustus itu yeah. paling paling jauh lahnya. Ya. Yeah. Hmm. Kalau setelah EP dirilis di tahun 2026 masih ada goals lagi nggak?
3: Album.
2: Album.
3: Iya.
2: Di tahun 2026 juga.
3: Di tahun ke depan.
2: Oke. Oke. Tapi udah proyekannya atau mungkin ide-idenya boleh dirampungkan dari tahun ini juga.
3: Iya, ya, benar.
2: Oke, sip. Kayaknya kita ke pertanyaan teman Pro 2 dulu deh sebelum saya diamuk masa ya, saudara-saudara. Di sini karena kalau udah kelewat waktunya dan jauh kayaknya ini udah gak serik lah. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ada Aldo yang katanya lagi dengerin di jalan sehat, dengerin di mobil ini. Hehe, halo Arya dan kakak-kakak dari Inersia. Karena kita kan baru denger Inersia, kira-kira menurut kakak-kakak masing-masing nih, lagu mana yang mesti kita denger lebih dulu dari semua lagu?
3: Anxiety, Kak.
2: Anxiety. Oke, semuanya kompak, Anxiety.
3: Yes.
2: Yeah.
3: Oke.
4: Anxiety, karena perlu penuh syarat dan makna di
3: sini. Iya.
2: Oke, sip. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Rania. Halo, kita ada cek lagu Inersia kan rata-rata bahasa Inggris. Correct me if I'm wrong. Bahasa Inggris betul semuanya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa bahasa Inggris kok kepikiran, ada kepikiran enggak buat bikin lagu bahasa Indonesia atau Manado?
4: Mungkin who knows.
3: Iya, who knows. Siapa yang tahu?
2: Who knows?
3: Siapa yang tahu?
2: Oke. Tapi

0: endorphins. Kita pernah coba kan?
1: Kalau kita breakdown ke liriknya yang tadi, life will find its own way.
0: Iya. Coba di Indonesia.
2: Coba di transit ke bahasa Indonesia.
1: Hidup akan menemukan jalannya sendiri. Itu kalau dibikin lagu, oh iya ya.
0: Kayak udahlah.
1: Jadi gitu Rania, pertanyaan kamu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa lagunya bahasa Inggris semua, karena kalau di bahasa Indonesia cringe.
0: Iya, jadi cringe. Kelihatan bapak-bapak sekali.
1: Oke. Tapi kayaknya harus dicoba deh salah satu single.
0: Iya.
1: Ya, who knows? Iya, who knows. Kan masih ada setelah EP masih ada mini album, full album juga. Entah mereka juga masih bakal balik ke EP atau full album terus sampai selama-lamanya. Who knows?
0: Amin. Siapa tahu.
1: Yang pasti kita masih juga bacain pertanyaan berikutnya. Sekarang kita move ke DM IG. Di sini ada Vali katanya lagi dengerin pakai RRI Digital. Dari Jalan Pemoro mau tanya, dekat-dekat ini ada mau ikut gigs atau sudah ada planning mau dengar live music?
3: Dekat ini ada.
0: Tanggal 21 di Skateboarding Day.
1: Skate Day. Di mana tuh?
0: Skate Day.
3: Di God Bless Park. Tanggal 21 hari Minggu ya itu?
0: Hari Minggu. Iya.
1: Lusa dong.
0: Iya betul. Nah itu banyak band-band keren. Itu banyak band-band keren.
1: Tapi yang terkeren Inersia.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Buat kalian yang kepo sama Inersia, boleh langsung hadir ya di sana. Nanti performnya jam berapa?
0: Rundown belum ada ya?
3: Acaranya mulai jam 3 sih sebenarnya.
0: Iya sore kayaknya. Dari sore ke sore. Malam.
3: Nanti dilihat aja di Instagram Inersia.
1: Iya. Oh iya.
0: Lihat aja di Instagram.
3: Sip. Rundownnya kapan?
1: Oke, masih dengan pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 juga. Christian, lagu Inersia yang menurut teman-teman underrated dan kenapa? Kong rekomendasi, mau coba masing-masing. Sure. Jadi satu orang satu lagu ini berarti?
4: Yang underrated.
1: Yang kalau menurut kalian berempat ini tuh bisa dibilang salah satu lagu atau mungkin karya yang underrated?
3: Endorphins.
0: Endorphins ya.
3: Kalau kita endorphins.
1: Oke.
0: Kalau kita tetap di Anxiety sih. Anxiety.
3: Di Little Shoes kan so pilih Anxiety, endorphins seperti Tasisa in Little Shoes.
1: Yeah.
3: Berarti Jax paling ya dia bilang yang AI no?
1: Jax.
3: AI. Jawaban yang cuma 4 lagu.
1: Sip. Tapi kalau masing-masing kalian kan punya salah satu lagu yang favorit banget dari yang udah dirilis. Selain Anxiety deh.
3: Kalau saya Endorphins.
1: Oh, Endorphins. Iya. Kenapa Endorphins?
3: Ini kalau menurut saya pribadi bukan bercerita tentang liriknya itu, tapi musiknya kalau dengar sambil perjalanan itu kayaknya enak. Kayaknya bikin bahagia.
1: Yes,
3: jadi itu yang paling tiap bangun tidur pasti saya putar sih itu Endorphins.
1: Okay.
3: Memulai hari enak, perjalanannya enak.
0: Kemana tuh?
1: Kemana tuh? Diajak dong. Lanjut.
0: Kalau saya Endorphins.
1: Oh,
0: sama, iya, cuman karena liriknya kalau saya.
1: Oh, karena lirik.
0: Jadi di liriknya itu kan dibuka dengan hari yang buruk. Di lirik terakhir kita kasih kebahagiaan, life will fun is
1: it's on way. Itu dia, teman Pro 2. Lanjut. Jax ada tahu nih.
5: Saya sih AI. Karena di situ banyak kita menemukan sound-sound yang baru, kita lebih explore ke materi-materi yang baru. Banyak deh pokoknya yang seru-seru di
1: AI ini AI. Yang terakhir dirilis?
5: Iya.
0: Iya, yang sinis.
1: Sip. And last but not least, ada Togo dengan lagu favoritnya selain Anxiety?
3: Sama Artificial Innocence. Karena Artificial disitu Innocence puncaknya Inersia menemukan explore sound yang banyak di situ.
1: Oke, kalau aku sih gak ditanya sih, tapi pengen ngejawab juga. Dari empat lagu yang udah aku dengerin, yang paling suka sama Little Shoes.
0: Makasih ya.
1: Little Shoes. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke saya, teman Pro 2, yang harus kalian dengarkan pertama sebelum semuanya, Little Shoes dulu deh, biar kamu juga bisa ajep-ajep, walaupun ngerasain ya, sandwich generation gimana gitu. Aduh, gak kerasa nih waktu kita udah sampai di sini, karena waktu menunjukkan beberapa menit lagi menuju pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya mengucapkan

0: Terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi, yang udah nontonin kita di perjalanan dari radio monitornya kalian semua, 97.7 Pro 2 FM, atau mungkin kalian yang dengerin di Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talau. Dan tentunya buat semua kru yang udah sibuk-sibuk di sepanjang sesi kali ini, dan kira-kira ada nggak yang pengen kalian sampaikan untuk semua pendengar, untuk semua teman Pro 2 saat ini?
1: Oke, okay, buat teman-teman Pro 2, semangat menjalani hidup dong, ya kan? Tetap semangat menjalani hidup walau ditimpa musibah. Enggak bercanda ya. Itu aja, semangat aja jalani ya, hidup.
0: Emang butuh, ya kan? Butuh semangat dalam hidup.
1: Iya, semangat aja. Mm-hmm. Apapun hasilnya semangat aja.
0: Semangat aja dulu.
1: Selain semangat hidup, jangan lupa dengerin lagu kita di platform media platform. Iya benar. Okay. Satu kali promo lagi ya. Iya.
0: Instagram yang pengen kepoin Inersia kemana?
1: Oh ya boleh follow di akun Inersia di @inersiamoment_.
0: Inersia moment underscore.
1: TikTok
0: ada nggak TikTok?
2: Sama.
1: Inersia sama moment.
0: Inersia moment underscore. Adminnya mana
1: adminnya? Adminnya kita semua.
0: Yang pasti jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kalian juga boleh kepoin Inersia di media sosial mereka yang udah mereka spill tadi. Dan sekali lagi aku Arya Pascal mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2, dan juga of course buat Inersia yang udah main ke Pro 2.
1: Thank you.
0: Yang paling pasti kita nantikan terus karya-karya kalian, dan jangan sampai lupa kalau EP-nya udah dirilis bisa main lagi ke Pro 2 FM Manado.
1: Pasti dong.
0: Dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you on Sore Ceria Magota di minggu depan. Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Info Pro 2.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 secara umum pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang menjelang sore hari diperkirakan cuaca berawan hingga berpotensi hujan ringan dan hujan petir terjadi di Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara. Hal tersebut disampaikan oleh Perakirawan BMKG Kelestigenaha Christian Adi PTSTR dalam info cuaca di program 1 RRI Tahunan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, pemerintah Kecamatan Tahuna Timur mengapresiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menginisiasi pembentukan dan pelantikan pengurus Dasawisma di seluruh wilayah kelurahan tersebut. Apresiasi tersebut disampaikan Camat Tahuna Timur, Joni S.A. Gantari, SMN, saat menghadiri kegiatan pelantikan Ketua Sekretaris dan Bendahara Dasawisma Kelurahan Tidore yang berlangsung di kantor Lurah Tidore, Kamis 18 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Camat Tabukan Utara Marwan Nikiulu menyampaikan bahwa dua hari pasca gempa telah dilakukan evaluasi menyeluruh dan peninjauan lapangan terhadap kondisi wilayah terdampak secara bertahap. Menurutnya sebanyak 21 kampung terdampak dan pendataan. Di luar kampung Kalasuge, Bahu, serta Kalekuba yang juga masuk wilayah peninjauan lapangan oleh tim pemerintah kecamatan. Total kerusakan rumah tercatat sebanyak 291 unit berdasarkan hasil sementara pendataan lapangan yang dilakukan oleh tim evaluasi pasca gempa di wilayah tersebut secara detail resmi. Teman Prodo, selain itu ada 4 bangunan sekolah terdampak gempa dengan 3 mengalami kerusakan ringan dan 1 sedang. Sementara tidak ditemukan kerusakan kategori berat di lokasi bangunan sekolah. Seluruh hasil evaluasi dan pendataan telah dilaporkan secara resmi oleh camat kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut penanganan pasca bencana gempa secara terstruktur lengkap terkini. Camat Tabukan Utara menegaskan komitmen untuk terus melakukan pemantauan, pendampingan, serta percepatan penanganan dan juga pemulihan kondisi masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana daerah terpadu.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan tetap stay tune di 92 FM RRI Tahunan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 28 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo Ami informasikan untuk Adzan Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.53. Sekali lagi, teman Prodo, untuk Adzan Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.53. Dan masih dengan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Teman Pro 2, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Melansir dari Anadolu, Jumat 19 Juni 2026, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Dan informasi ini, teman Pro 2, selengkapnya bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Deket lagi.
2: Ya. Si.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM. Teman terbaik kamu, teman Produ. Di menit ke-49 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu bernuansa islami, teman Produ, ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Azan Maghrib edisi hari ini. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.
4: Bersih.

0: call it iKering. Kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 14 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah masih bareng Ami ya teman Produ hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan masih akan Ami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu, juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana sore menjelang malam kamu di hari ini. Teman Produ Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA, dan Ronaldo meneraikan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian itu menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Messi, teman Produ, dan pemain asal Portugal tersebut memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2006. Sejak saat itu Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya pada tahun 2006. Ia juga sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia 2022. Dan teman Produ, keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut ya. Selama hampir 2 dekade, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia, dan mereka mengoleksi berbagai gelar individu dan juga prestasi tim. Persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Dan rekor dan pencapaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya, teman Produ. Dan Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di sore ceria dengan berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu bernuansa hiburan ya teman Produ. Dan tentunya masih bareng Ami di kesempatan siar hari ini. Teman Produ, Piala Dunia 2026 baru berjalan sepekan, tetapi sudah menghadirkan banyak cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan. And then turnamen terbesar dunia itu menyuguhkan sejarah baru, kontroversi, hingga kisah kemanusiaan yang menarik perhatian publik. Edisi kali ini menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berbagi peran sebagai tuan rumah bagi 48 negara peserta. Di tengah persaingan memperebutkan tiket menuju babak gugur, sejumlah peristiwa justru mencuri perhatian dunia. Beberapa cerita bahkan lebih banyak diperbincangkan dibanding hasil pertandingan yang tercipta di lapangan. And then teman Produ, rri.co.id telah merangkum 6 cerita yang paling menyita perhatian sepanjang pekan pertama Piala Dunia 2026. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Demuluk.
2: Sudah lama saya merendah di negeri luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa di jalan negeri, ramah di jalan kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat di sana.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Demuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Demuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Demuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk. Ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu This Is Quad El Pama dari El Pama Prison. Tetap stay tune di Semendo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 17 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, BTS menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World di Jakarta setelah tiket dua pertunjukan awal terjual habis. Dan langkah tersebut diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Sebelumnya, teman Produ, konser BTS dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Dan kini promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi akan digelar pada tanggal 29 Desember 2026. Dan penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 mulai pukul 12 hingga pukul 22 waktu Indonesia setempat. Dan penampilan ini mendapat perhatian besar karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun, teman Produ. Dan tingginya antusiasme penggemar terlihat dari cepatnya penjualan tiket untuk 2 hari pertunjukan pertama. And then calon pembeli tiket diminta mempersiapkan sejumlah data pribadi sebelum proses pembelian dimulai. And then informasi yang perlu disiapkan meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya, teman Produ. Juga seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk bernomor yang akan ditentukan secara otomatis, dan sementara itu juga metode pembayaran tersedia melalui transfer, virtual account, dan juga cicilan dompet digital serta kartu kredit internasional. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Cut.
1: Hey. I like it.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus berlipat.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, satu informasi terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Festival Film Indonesia 2026 menjadi ruang bersama untuk merayakan perkembangan sinema nasional. Menurutnya ajang tersebut berperan penting dalam merekam, merawat, dan meneruskan berbagai realitas kehidupan bangsa Indonesia. Enden, ia juga mengatakan film tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat luas di berbagai daerah, namun film juga menjadi medium yang membantu masyarakat memahami masa lalu, merefleksikan masa kini, serta membayangkan masa depan. Dan menurutnya Taman Produa tema Festival Film Indonesia 2026 mengandung pesan mendalam mengenai peran penting sinema nasional. Dan tema tersebut juga mengingatkan bahwa cahaya hadir lebih dahulu sebelum sinema memiliki layar untuk menampilkan cerita. And then ia juga menjelaskan tema Askala, karya sinema Indonesia yang diusung Festival Film Indonesia 2026 memiliki makna yang sangat mendalam, Teman Produa. Dan kata Askala yang berasal dari bahasa Sanskerta memiliki arti sinar, cahaya, serta harapan bagi kehidupan manusia.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan waktunya Ami pamit undur diri, teman Prodo. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Setelah MLC ada Ko Olvi akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas teman Prodo, dan tetap jadikan generasi muda kota tahunnya sebagai headline.

Malam nomor 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat nomor 2. Dan di hari Jumat ini gue sendirian, ya kan? Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah nomor 2, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Oke teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Wih.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah gokil. Gimana besok udah weekend? Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa, olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak.
0: Oke.
1: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak.
1: Belum
0: pernah ke Medan.
1: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius.
1: Gitu,
0: shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama enggak nyanyi, terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang
0: nice.
1: Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gua bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan langsung ke orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media. Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, gitu. Orang, atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat, bener, bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: Iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan gak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Dari tapi kecil. Menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah dan
1: sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Okay. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Menurut gue enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya enggak tulus dong.
0: Enggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music.
0: Oh ya,
1: di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Kosum FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Davi Prada, dapetin kamu di malam hari ini. Kita ketemu lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kemarin gue berdua, sekarang gue sendiri. Gak apa-apa, gue di malam hari ini akan tetap seru-seruan juga pastinya ya, teman Broadway. Nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam dengan playlist paling enak ya, teman Broadway. Dan buat kamu yang pengen ikutan juga bisa langsung merapat di 0811-800-105. Oke? Okay? Dan pasti kita seru-seruan sampai malam hari ini. Jadi...
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Saatnya kita ikuti Info Pro 2 setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta ya, di ruang MLC malam ini ya, teman Pro 2. Saat ini kita ikuti Info Pro 2. Demam Piala Dunia 2026 disambut antusias oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu pusat keramaian, Sunset Point Cafe and Resto, menghadirkan konsep nonton bareng bola gembira yang menawarkan suasana asik, hemat di kantong, dan kenyang di perut bagi para pencinta sepak bola. Outlet leader Sunset Point Cafe and Resto, Alfon Karim, dalam program Sore Ceria Pro 2 Tahuna, Kamis 18 Juni 2026 mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memberikan pengalaman menonton yang berbeda dari tempat lain. Dengan memadukan hiburan live musik, akustik, dan suguhan kuliner, tempat ini menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menyaksikan laga-laga besar bersama keluarga maupun rekan. Kemudian masyarakat Politeknik Negeri Nusa Utara menggandeng Damkar Sangihe menggelar penyuluhan penggunaan LPG yang aman di kantor Kelurahan Manente, Kamis 18 Juni.

dilaporkan. Kepada rri.co.id, Kepala Bidang Damkar Sangihe Adriana Mawagi Esos mengatakan pentingnya pemahaman prosedur LPG demi menghindari risiko kebocoran. Tak sekedar teori, kegiatan juga diisi demonstrasi interaktif mengenai pemasangan regulator selang hingga simulasi penanganan darurat saat terjadi kebocoran. Ketua TPTKK Naima Adolong menyampaikan apresiasi mendalam atas pelatihan yang sangat bermanfaat. Ketua Tim Pengabdi Polnustar berharap pembekalan ini mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi kelompok Sengkanaung dalam pengguna LPG. Acara yang berlangsung produktif tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara tim Polnustar, personil damkar, dan seluruh peserta. Demikian info per 2, selamat malam.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman Pro 2, 43 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih di suasana malam hari ini ya, masih bareng Kak Olvi ya, teman Pro 2. Di jam 22 waktu Indonesia Tengah nanti kita di cerita penutup hari ya. Dan yang teman perlu punya cerita boleh langsung stay di 92 FM ya, teman terbaik kamu di edisi siar ini teman-teman.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

Fun Pro 2, 30 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di Semen 2 FM, teman terbaik kamu. Saat ini kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2, dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

Kawan Pradua masih di cerita penutup hari di edisi siar hari ini ya, di hari Jumat 19 Juni 2024 26, dan tentunya masih bareng Kak Olvi di kesempatan siar edisi hari ini. Sekali lagi yang punya cerita malam ini boleh langsung share ya teman Pradua, bisa di line telepon, bisa juga di WhatsApp di 0822-1779-7307. Ditunggu kebersamaannya teman Pradua sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
0: Shh, tanya sama mama. Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Ya, teman peradua, satu lagu dari Ghea Indrawari melangitkanmu di menit ke-4 dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga jelang pukul 23 lewat 56 menit, kami hadir dengan lagu-lagu mengisi Judge Music di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silan layang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang. Come stop.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 tahunnya di hari Sabtu 20 Juni 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program Aduan.

Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program 2 tahunnya yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Baik, dan tentunya teman Pro 2, seru banget pagi ini Baraku Julfan Gafar yang akan menjadi teman pagi kamu mengawali hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, dan lewat beragam update informasi yang bisa kamu simak melalui program 2, ataupun juga kamu bisa mengakses informasinya melalui rri.co.id, akan hadir untuk kamu, dan juga pasti akan hadir juga lagu-lagu yang keren-keren, lagu-lagu yang akan memberikan semangat baru ya untuk kamu memulai hari ini. Dan kemudian teman Pro 2, pada pukul 9 kita bakal ada di obrolan sepada yang bakal membahas tentang budaya dan pariwisata. Nah, ini keren banget ya. Nah, kemudian ada Pro 2 Hit List, kamu bisa request lagu selama 2 jam penuh tuh ya. Bakal

membuka akses untuk kamu bisa ikutan bergabung di Prodo Hitlist melalui WhatsApp, melalui Facebook ataupun juga melalui Instagram, dan nanti bakal ada live TikTok juga. Muda Kreatif akan hadir pada siang hari, akan temani teman Pro 2 dengan informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ada info olahraga, ada informasi entertainment, dan nanti ada chart lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan menjadi barometernya deretan lagu Indonesia dan lagu mancanegara ya teman Pro 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahuna dan Internasional Top 20 Pro 2 Tahuna. Kemudian teman Pro 2 pada pukul 16 sore ceria hadir temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan nanti setelah itu ada MLC Lokal Pro 2 Tahuna akan hadir untuk kamu, ada obrolan komunitas dan juga cerita penutup hari. Itulah teman Pro 2 untuk pagi ini, dan saya Yufan Gafar yang mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Jovan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meuti Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar. Dan Menkomdigi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Meuti menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mencapai proyeksi tersebut. Menkomdigi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Dalam keterangan resminya dikutip di Jakarta pada Jumat 19 Juni kemarin, Meuti, salah satu modal yang dimiliki itu diungkapkan Menkomdigi, yakni terkait tingkat penetrasi internet. Ia menyatakan bahwa dalam perkembangannya saat ini penetrasi internet terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tony Popovic memasukkan Nestori Irakunda di babak kedua. Usaha Australia belum membuahkan hasil. Irakunda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung tim Rim. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai. Sekian info Perudo pagi ini, saya Jofer Gafar. Selamat pagi.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

Prodo RRI Tahuna Teman Terbaik Kamu. Dan Spada, selamat pagi teman Prodo. Oke, para aku Julfan Gaffar di hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan tentu senang banget ya temani kamu di Spada. Dan ini nih, kita bakal hadir dengan beragam update informasi temani bagi kamu, yang bisa kamu akses juga ya, selain kamu bisa menyimak informasinya di Pro 2 melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu, ataupun juga melalui aplikasi ya di streaming RRI Digital. Yang belum punya, download aja dulu. Oke, teman Pro 2 nanti bakal hadir informasi dari rri.co.id. Kamu bisa mengakses juga melalui gadget kamu ya. Silakan kamu klik aja ya rri.co.id. Nanti kalau kamu udah buka, kalau kamu mau skala nasional ataupun lokal, nanti di situ bakal ada pilihan ya. Pertanyaan nanti ada di situ, mau tetap di sini atau masih dengan portal nasionalnya. Gitu. Mudah ya, mudah untuk kita mengetahui informasi yang mungkin yang kita butuhkan ya saat ini. Baiklah teman Pro 2, nanti Pro 2 akan hadir juga dengan obrolan Spada. Hari ini bakal membahas tentang kreativitas, tentang apa aja ya pastinya ya, tentang budaya, tentang pariwisata. Nah, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Yang punya rencana, yang pastinya mudah-mudahan rencana kamu jadi rencana hebat. Seperti bareng Geisha featuring Dul Jailani.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, informasi yang akan membangun ataupun akan menjadi inspirasi ya untuk para pelaku UMKM yang ada di daerah kita. Nah, Menteri Perdagangan ajak UMKM Salatiga manfaatkan program ekspor Kemendag. Nah, Menteri Perdagangan Budi Santoso ya mengajak pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk UMKM Indonesia. Nah, ajakan tersebut disampaikan saat berdialog dengan sekitar 30 pelaku UMKM di toko oleh-oleh dan wisata edukasi Argo Telo Salatiga Jawa Tengah. Para peserta berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, fashion hingga kerajinan tangan. Nah, di Budi ya mengatakan bahwa Kemendag juga telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Dukungan tersebut mencakup pelatihan akses pasar serta fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli dari luar negeri. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Perudai Reri Tahunan teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk sepeda. Sebelumnya kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Kita akan dengerin lagu dari Papua. Ada Musa Mus, Ermu Kim Squad.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Putus, ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada. FYI for

Ya, selamat pagi teman Pro 2 Spada. Dan kali ini masih bareng aku Julfan Gafar. Nah, ini teman Pro 2 ini jadi salah satu pengetahuan juga nih buat kita ya. Ini berawal dari saling ejek di media sosial pelajar 16 tahun meninggal dunia. Nah, polisi mengungkap kronologi perkelahian antar remaja yang terjadi di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pertengkaran tersebut menyebabkan seorang pelajar berinisial WS 16 tahun meninggal dunia. Kapolsek Cilincing AKP Bobby Subasri mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Duel dilakukan secara satu lawan satu antara korban dan pelaku berinisial IPS 14 tahun yang juga masih berstatus pelajar. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, duel tersebut dipicu saling ejek di media sosial karena berada dalam lingkungan yang sama dan kelompok kemudian membuat janji untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan dengan berkelahi. Nah, itu dia ya teman Pro 2 ya. Oke, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerja sama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Temen nomor 2, Pesta Timuran Jaksel, lahir dari visi bersama kenalkan budaya timur ke Jakarta. Program Direktur Pesta Timuran Jaksel, Robi Neo, mengatakan kolaborasi nadi kreatif dan antara suara berawal dari diskusi panjang mengenai budaya timur. Pertemuan tersebut berlangsung di Kemang dan menjadi titik awal lahirnya gagasan menghadirkan budaya timur secara lebih luas. Nah, menurut Robi, berbagai pihak yang terlibat memiliki perhatian terhadap seni, musik, dan juga tarian timur. Mereka kemudian menyatukan visi untuk memperkenalkan budaya timur kepada masyarakat Jakarta melalui berbagai kegiatan. Nah, ia menjelaskan salah satu tujuan utama gerakan tersebut adalah menciptakan generasi muda. Ya, generasi dan warisan budaya. Langkah itu dilakukan agar pelaku seni timur ini dapat terus diterima dalam industri hiburan nasional. Selengkapnya melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

Ya teman Pro 2, nanti setelah lagu dari Tensi James si bintang 5, kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik. Dan lagu yang bakal kita dengerin dari Kota Palu dari dengan judul Tadulako dari The Box.